yang ulang bayi woi woi ra ada kokoro tuan diri omala cicit nah mereka perwalaan.

0: panjang, ulah mai oi oi ra. Ara kokoro tuan dari Omala. Cecet lah, marka perwala.
1: In the trees. It's coming.